dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta, dengerta,